0: Le chadien tukag lu asikat mo mo amade sisi ke tasara mbangi konong mbangi sok tajelo sok tengan ku toti ku jogi di kogi. Hari nena basa ke biralate na Umar Idris Umar wasisi made mau sisi ngan bang bola bai ku sotas na mamuan made sisi rin mamdaya kat si tajelo sok tu bola wa. Mamar si pa wosai bego tu mbiri si kingai lamam tu daya kat si. Mbangi sok ngan ku toti ku sok menambi sit na jiku tapi te. Guna juga tobe te tam tol tam dari si kirim bang ini bayi bayi yang kadem ramad si gutu koku. Yo kuntum kita kada woi kabin teknik bayi sawe ko yang kreo mikro Lionel Nomengar marsi madu woi ndam bal se ala marasi laf yang gaya. Isi ke kum kagag ke kabrag ake ke ganggarag ke mata kagag ke musumundag ndang tori mbong te ne ke bege ke ngabolo ke marasi laf ya ke tajilo solte.
1: Thank you.